suma la gisan sama fidem legle da wala bagan tekbal la suma la gisan sama kerja kaso legle da wala bagan tekbal la suma la gisan.